Pulas gratulaziuns, ne forse in quarta vaun, quai per vid las elecziuns a votaziuns sein tec pletart tia usitau. Dentau nosa tatlai nus aun Stefanie Heinzmann ad alle Farben kun Bild a Haus.